okobotya musawo ebulange webale kubanga oliyo musawo ebulange okobotya webale munange kubayo webale kubanga oliyo balina kwidanda babantu batanga mumbonera ku musawo ebulange oyo natuzalira patience okatumwende ino musawo ebulange awo atumwende ino omuna mukiza mu DJ Fanta kulamwisa musawo ebulange na mutumba district muntu kwa mtulie no mlaluwe ata wanyabwansi chonka no mulimo.